Alikiman, Aukan is programma Libi Angagadu Ekon Alufutin Nasatanetti na Radio Shalom 94.5. Maar vanaf nu nog, we beginnen met alle video commenten Alufutin Changatinu na Radio Shalom. En ik wil zeggen dat Aliki Radio Shalom na 94.5, maar ook toen tapu www.shalomsuriname.com en dat in alle samadhi abi internet. Pikita want to fude alikitu. Alikiman, aukanesi programma Libi Angagadu Ekon Alufutin Nasatanetti na Radio Shalom 94.5. Maar vanaf nu nog, we beginnen met alle video commenten Alufutin Changatinu na Radio Shalom. Ik heb al gezegd dat Aliki Radio Shalom na 94.5, maar ook toen tapu www.shalomsuriname.com en dat in alle samadhi abi internet ka aliki pikita want to fude aliki to. Aliki man me bali wodi disina programa libi angagadu mina marco saling dedi dibe mak chayen kongi chayeni osukamba emni gigadu da fudati taki e aliki en fudie aliki dan u pisi tumisi anga taki e aliki gadu bum lo biwan en ai du gansani giwi jo vertrouwen en ai fikawi mai ye pui ala tembaka me balodina ala se ala den lobi alikiman di e aliki me baliodi e me taki gadu blessivi fudiwe aliki ala den sama de gimtanga sikin me bale jodi tu gadu bum e fudi gadu bum ai du gansani gi Libi sama lobi wang. Isabina gadu nena wang kodo. Disama an wang kodo gadu di lobi libi sama. Enke fao wi de libi sama. Nawanta asani. A lobi wi enke fa gadu lobi wi. Tutu lobi wang. Gadu lobi wi. En dati gadu lobi wi. Mi sefi lobi wi tu bika. Na lobi fugadu ne un kodo sa meke tawan lobi tawan. E fudacha de, usa itake anga umofu take u lobi tawan, ma anade tutu. Me bale odina ala sefu, ala samadi, ya, aliki, en ala samadi abi wan sanifu, taki sangadu dugiu lobi wang meke wa tapu mofu den sama di sabi Jesus Christ sainde libi pa chanyun su de gita wa meke den ye taki gadu bum gadu lobi libi sama tutu you see den tendi gyan ufesi ya lobi wang dan usifa agon tapu de na wan shiti gon tapu be libi ani mo sanifa gon tapu yaso mulikite ala so zu sani pasa ani gon tapu ini isi ala so zu sani ukantaki lobi wan di wa be shete usiko e pasa nya gon tapu ini magadu bum en fu di gadu bum a lobi libi sama me apoita gi fa de ma gadu lobi libi sama tutu mbika a lobi libi sama a sa solugu fumi a sa soi vi empasi namo fa vi mu lobi tawantu isita gadu sa soi vi empasi fa umu libi fa umu lobi tawan
Aini a programa ya so wataki over pinawiki a dede weki baka fumasa Jesus Christus. Ya, ma fotsi nati da wogo aliki wa moin singi.